ada teman yang lahmat lagi. Karena kalian warga campur menjagaan guys. Jangan-jangan. Serius lah.

nangan sa job masyandar. Nyanyu, wa makilal mar kutse, nikilam budi.

Antum bayi warahnya, warahnya mungkin dia wakaf untuk menjual segala jualan.

Tony. Sampai ni tanya orang orang ditanya jadi apa masa favorit. Orang orang sampai nama ni jadi kalau kalau sampai ni orang kuliah. Nama orang ni tuh baru dah siapa pun dia mandi hari hari ni ada. Sekarang banyak ni muncul muncul. Tanya jadi apa masa favorit. Orang orang sampai nama tu. Jadi kalau kalau sampai ni orang kuliah nama orang ni tuh baru dah. Siapa pun dia mandi hari hari ni ada. Terbanyak linjal yang cenderung berani linjal. Kalau betul tidak, kalau banyak tu maka dia akan cenderung keluar. Semua yang cenderung melani.

Ndeili malendei madi adna jaker dan gi morta gon lehor ma fanizar wekan bumus. Eya imanya kabina nyaka maharit ngari.

sanam madi, wasanam limale, ondeywa sanam, ondeywa sanam abibu, wasanam miniru, ondeywa sanam. Lalit kabayon karit kende limale fal, onyima sar choroawa, kumba fay hadikan juana sa. Yani if jombe ru padru idan tenido kebisna aduma danon lingna ya yuf waske mbindef. Yani if bindin kan li tar telefon kan mulla ya aduma dan alaji gutam jok chare mbae. Mama sira Usman basiru lamin fal wahi munyakota sota den juwa nasar ewen kambela. Sali farit angi fonywe hani golle jot okorma iyo korna gunyowe nila yakar onyumbato he. Yani msiri makilwar mikina jarifut ndeb koli ndeb sa jokumba mamujuf mbok fapne oy. Ezambatis ginyura nangiloham lingo rafelanda hanya kendum yenker serila ya. Efa tu jamete du du gori satu zar eyala na mande ifa tu tawiobe balolata juana saringarit ne inoyo.

0: hati sumpah getar. Amat udah naceh ure, udah pihen legal gua ram. Minta di bepa itu udah pinggal gak, minta di bepa itu tanah gadi minta. Hoka moka mangadi benaceh ure, benaceh nai. Bicang ayna benai, benamudre ayna benai. Tahu orang gua faham gadi rendi, tambah ilu ger ger lepok nufutir orang gadi tiba tambah ofo berindi, benamudre amag. Wajib mereka ni minum curi share share dah bela, bingung pikir apa deh hari ini. Amar nangun dera mak, habis poli amar tu menanggil tu jodi, menanggil amar tu berkapi rumah ciri, bingkai tu untuk galat demam jam dulu. Wajib mereka dah hari ni bulan kan minum tu kuat, kayak kuat hendak, kayak kuat mereka di maya, kang fuh kuat jono. Iti amar, amar fola amar nangga mahabba mada. Bingkai dia amar tu galat demam jam dulu, bimbing orang orang ni arno begaru buat naik. Si bucah guna tu fokus kiri sini. Jono suwe si cabang TV yang amat unik sini. Pon aja memang no. Amat wali hebat. Ia kira ada yang runtuh bikir ti. Tempat dia macam di ini dia ya sih. Nanti itu ke alamat. Amat tanjung wali ubi coba alamat yang jangan galde. Mereka dia benda tu fokus itu tato benda. Dari amal itu hamba itu pernah mengaku dia bunuh ujurmi amal, ujungnya mundur. Ujurmi amal itu fee, uji tikam kau yakin ada amal hilang, amal sedih hilang. Bikit dia mengaji ini benar sih beli bingkut suatu teman jam dia yakin.
1: Jauh doa Allah makumana hawa nadi hai soyer ni pucungu pada waktu menempuh.